0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Inirradioku. Bukan Inirradioku. Bukan Inirradioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Tenang saja kalau seandainya pas kumpul-kumpul keluarga hari raya seperti sekarang, besok dan manis galungan nanti ditanya-tanya sama om, tante, siapapun itu. Gimana kuliahnya, Dek? Aman, Om?
1: Ya buat yang belum kuliah ini juga bisa jadi rekomendasi ya, atau mungkin pas pulang kampung ada ngelihat nih ada nyamanya, belum tahu mau kuliah di mana. Nah, jadi kita rekomendasikan Elkogers untuk kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Apalagi Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Wah, bagus banget kampus yang satu ini, Elkogers. Apalagi di dalamnya ya, ada 4 program studinya yang akreditasinya itu sudah unggul A. Jadi untuk urusan akreditasi nggak usah diragukan lagi ya. Seperti yang pertama itu ada agroteknologi. Konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya. Kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Wah, bagus banget tuh Elkogers prodinya. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke dalam setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya sudah kita informasikan detail sekali, Alkoger. Selanjutnya dari sisi staf pengajarnya ya, itu juga keren nih, karena terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan ya, karena kelasnya sudah pasti bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang sangat amat lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Wow, luar biasa tuh kalian. Dan gak usah mikir lama lagi, karena memang harus diputuskan sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat ya. Alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
4: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pagi hari ini terima kasih buat Oming yang sudah bergabung dari Paguyangan. Kak Mika, Kak Bagas sudah pulang kampung kah? Hmm. Ini penampahan galungan loh.
1: Iya, saya pulang dari radio langsung meluncur ke Bali Utara. Terima kasih Oming udah nanyain. Kalau Mika?
0: Enggak.
1: Sejati nih Elkoger.
0: Iya, tapi anoto saya Elkoger. Sini galungan di sini aja. Galungan siaran.
1: Ya lo, yang galungannya di Kodia enggak harus merasakan macet itu di Bedugul.
0: Iya sih. Iya ya, identiknya gitu ya kalau misalnya pas momen-momen galungan atau hari raya tertentu yang memang balik ke arah itu tuh biasanya apalagi ke Bali Utara ya, identiknya memang macetnya di Bedugul itu ya, area
1: Betul.
0: Bedugul itu ya.
1: Apalagi kan tanggal merah, kita saingan sama libur-liburan lainnya. Iya, dan belum lagi harga bensin yang naik. Cuannya lebih banyak ya, Koger.
0: Iya, iya, benar-benar. Oming, nanya nih. Oke lah, oke lah. Mau kasih tebak-tebakan aja buat Kak Bagas.
1: Weiss, apa tuh tebakannya?
0: Kak Bagas jawab ya, sayur sayur apa yang paling susah move on?
1: Sayur susah move on di bayangan saya adalah sayur sup. Sup. Kenapa susah move on? Ya karena kita itu udah sup priadi ya. Sayur undis.
0: Salah, udahlah, kamu gak tahu, udah ya, apa. Nyerah aja kamu.
1: Sayur susah move on.
0: Dia jawab katanya bayam.
1: Kenapa?
0: Karena bayam-bayam dirimu ada terus di ingatanku.
1: Bayang-bayang itu. Wah, menariknya Alkogers ya. Kembali kita turunkan standar pikiran Anda.
0: Nah, ini belum ada yang jawab juga nih tebak-tebakan kita ya. Tebak-tebakan kita itu adalah makanan Bali yang terkenal di India.
1: Oke, sudah kebayang belum? Alkogersnya udah pernah ke India? Wah, udah hunting makanan Bali yang terkenal di India.
0: Iya.
1: Apakah itu? Boleh dikasih jawabannya ya, yang mau coba mungkin wisata kuliner India. Apa kira-kira ya? Makanan Bali yang ada di India.
0: Ini ada yang jawab nih via Instagram kita di @elkogafm. Anggreni Cahya.
1: Ya, kayaknya kenal.
0: Baik, udah jadi florist dia nih, florist laris manis.
1: Iya. Apa katanya Kak Cahya?
0: Kalau Cahya sih bilang katanya lawak. Karena sama-sama diuyeg dengan tangan kosong.
1: Kalau kalian membayangkan makanan khas India, kenapa kita membayangkannya tuh dengan tangan kosong? Daging lima orang India.
0: Tapi ya.
1: Ya kan?
0: Mirip. Katanya Rajang Galungan ya.
1: Nah, Rajang Muali, tapi mohon maaf salah jawabannya, bukan lawar. Itu dia tadi hampir saya ngasih tebak-tebakan soal itu.
0: Iya.
1: Kayak makanan apa yang binatang apa yang terkenal dijadikan makanan? Kelelawar gitu. Wah. Mau tadi kan? Tapi langsung orang kebayang COVID jadi. Iya. Kita ganti Alkogar, terima kasih udah gabungan. Tapi bukan itu jawabannya, bukan lawar. Kemudian ada Dandi juga ya, ikut gabungan di WhatsApp Alkoga. Hadir dari seputaran Batu Agung. Menurutku adalah babi guling. Nah, apakah ada babi guling di India?
0: Kurang tahu.
1: Apakah babi dipuja di sana? Ataukah jadi makanan ya juga?
0: Kayaknya enggak sih.
1: Ya, kalau di India mungkin sapi ya, hewan yang disucikan. Jadi hampir tidak mungkin kita bisa mencari makanan sapi di sana. Tapi kalau babi guling katanya enggak. Selain itu katanya juga ini disebut ada sate babi, ada tusuk, apa sih? Sate lilit ayam, banyak banget nih. Semua disebut.

0: Milih ya, yang B tutup. Ada nggak ya? Belum pernah saya pemirsa.
1: Enggak sih, beda-beda. Cara pengolahannya beda, tapi untuk betutu itu memang khasnya Bali. Khasnya Bali, dan ya kalaupun nyebar-nyebar ke daerah-daerah lain gitu kan, pasti bilang betutu itu Bali gitu.
0: Nah, gitu ya. Mungkin di India namanya bukan betutu. Tapi gitu. Beruh kan gitu. Kari di sana.
1: Iya, kari. Oh, ya.
0: Mungkin betutunya beda, bukan pakai bahasa genep gitu ya. Pakai tumbas-tumbasnya. Lain dong kugar bunyinya. Apalagi nih?
1: Itu yang nyapa-nyapa kita kayaknya ada yang ngirim-ngirimin makanan itu.
0: Oh, betul. Doang. Dan saya masih mencerna jawabannya Dandi ini. Apa jangan ada yang benar nih? Ternyata enggak ada nih, banyak yang disebut ya. Habis itu dikasih lokasi street view makanan nasi kuning. Nasi kuning bukan. Kalau nasi kuning, ada nasi kuning di India ya?
1: Ada sih, nasi gini itu, nasi sama kunyit itu ada.
0: Oh, ada ya.
1: Mungkin entahlah ya, penyebutannya mungkin beda ya.
0: Iya, tapi bukan nasi kuning juga jawabannya. Makasih Dandi udah memberikan semua jawaban yang memungkinkan, tapi gak ada yang benar. Menarik.
1: Terus ada yang tiap usahanya.
0: Iya, kira-kira ada yang benar lah, minimal satu nyerempet ternyata tidak ya. Apa-apa, terima kasih. Dikasih juga informasi gininya nih, apa namanya, tempat-tempat jualannya luar biasa. Terus terima kasih sama siapa yang gabungan di WhatsApp Elkoga. Ada Ibu Ani, rajin banget ya. Hello Ajang Mawali, Bu Ayu. Boleh Bagas logat budaya lengah dikeluarin.
1: Tadi kita berbahas tentang ya. Gimana Bagas?
0: Nanti Elkoga di Bredel.
1: Teleponnya nih yang udah.
0: Kalau misalnya orang Buleleng ngomong bahasa Buleleng itu pasti keluar bahasa binatang.
1: Logatnya deh, logat. Logat itu kan beda dengan kata ya.
0: Ya gimana juga ya kalau
1: iya, logat Buleleng. Iya, gak susah ya. Harus sama katanya langsung ya.
0: Pernah gak maksudnya Elkoger sebagai umat Hindu Bali, orang Bali, orang Kodia dengar Buleleng banget. Tahu orang ini Buleleng tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Agak jarang.
1: Iya,
0: mereka pasti maksud bukannya pinter ya. Maksudnya orang gak sadar itu ketika ngomong bahasa Indonesia itu logatnya berubah
1: ya.
0: Tapi pas ngomong bahasa Bali
1: gitu ya.
0: Bahasa Bali baru logat Bulelengnya keluar. Gitu Bu Ayu ya. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan logat tanpa bahasa. Itu tidak bisa. Mohon
1: tanpa
0: maaf.
1: Kata-katanya itu ya, spesifik gitu ya.
0: Dan untuk bahasanya masih kental gak bahasanya? Bahasanya kental, cuman ya udah terkontaminasi bahasa Nakodia ini, jadi literally
1: terpapar akulturasi si Bagas Bayu.
0: Jadi kurang-kurang bisa, tapi bahasa Bali ya jelas bisa ya, sebagai umat Bali ya, pasti harus bisa bahasa Bali gitu. Menyama Braya tuh agak kewah sama Nak Lingsir di Burelenge itu.
1: Nah, tuh
0: Kak Nini, wow, kalau di Buleleng tuh manggil kakek Nini, wow, wow, kenapa? Kan kabar,
1: oh, wow, ya? Wow, tuh malah di sini itu wa
0: ya, itu udah beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Menarik nih Elkoger, terima kasih ya Bu Ayu udah gabungan. Katanya nih udah dibuatkan jukut ares isi baling, isi balung nggak maksudnya?
1: Balung.
0: Setelah ketik jukut ares, kalau di Buleleng tuh nggak ares ya, di Buleleng namanya jukut undis kita buatnya, beda. Kalau jukut ares kan dari gini ya, dari
1: gedebong
0: ya. Kalau jukut undis dari?
1: Undis. Dari undis. Rada ungu-ungu itu, hitam itu.
0: Beda desa kalau patra beda-beda Elkoger. Langsung dikirimin nih fotonya sama Bu Ayu. Ada lawar kecai, paku kelungah. Yuk gaskan. Nanti kita debat panas nih di studio Elkoger mengenai lawar kecai. Elkoger mungkin ada yang tahu enggak lawar kecai itu apa?
1: Kalau saya jujur kurang tahu. Benar-benar baru tahu sih Bu Ayu itu. Kalau saya belum terpapar itu nih, baru Bu Ayu nih ngasih tahu. Makasih loh udah ngasih tahu jenis panganan yang satu ini.
0: Iya, jadi lawar kecai itu adalah lawar dari kacang-kacangan Elkoger. Benar-benar kacang nih, ada fotonya, kelihatan banget kacangnya. Dan saya penasaran sama rasanya.
1: Ngeritik itu.
0: Kan kita taunya biasanya apa ya, lawarnya lawar kelungah kan udah biasa, lawar ayam, lawar babi. Nah, ini mungkin Elkoger yang penikmat kuliner bisa mas seperti saya penasaran, boleh kita hunting bareng ya galungan ini, cobain lawar kecai.
1: Iya. Semoga sih ada yang open house ya. Mungkin Bu Ayu salah satunya open house. Kasih tahu akhirnya ini ada nih namanya lawar kecai. Kecai.
0: Itu juga bisa ya. Dia apa makanan Bali terkenal dia lawar kecai.
1: Kecai hutai.
0: tawar kecai, kecai ya cai ya cai ya. Oke oke oke. Dan kita sama siapa lagi nih? Masih dunia perlawaran. Ada Madehendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Present katanya. Kirim salam buat aku yang lagi buat lawar kelungah. Wih, di Tabanan lawarnya lawar kelungah nih.
1: Iya, iya,
0: buat bosku makasih dan selamat bertugas. Ini dikirimin lawar kelungahnya. Mm-mm. Ini kayaknya kurang diaduk lagi.
1: Belum, belum. Rencana mau diaduk itu.
0: Nah ini dari jam 7, sekarang mungkin udah selesai.
1: Selesai.
0: Udah dikasihin untuk bantennya buat penampahan. Itu jangan lupa esensi penampahan, Elko Girls. Jadi kita itu menampah sifat-sifat buruk manusia, yeah, gitu, yeah, ya. Jangan hanya makanannya saja Anda cari-cari.
1: Ini Elko Girls Fresh Morning jadi Dharma Wacana. Kita masih tungguin jawaban Anda gabungan ya sampai jam 9 pagi nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawab tebak-tebakan dari kita.
1: Betul, karena emang tebak-tebakannya sangat susah. Hanya orang jenius yang bisa LKOGER.
0: Sama orang Bali noto.
1: Nah, Bali sejati. Itu udah hanya sejati. Hanya Mika Karissa yang bisa jawab. Bagaimana ya?
0: Enggak, ulangin. Tiba-tiba aja itu ilham dari mana.
1: Pertanyaannya lo, apa tadi?
0: Makanan Bali yang terkenal di India.
1: Kan orang pasti jawabnya kayak tadi, paling mendekati mungkin lawar kecai ya, gitu ya.
0: Lawar-lawaran ini karena ngaduknya pakai tangan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kan kecai-kecai utahai. Tadi lawar juga Kak Cahya ya, jawabnya lawar. Kemudian Dandi sudah ngirimin banyak sekali jawaban dan gak ada yang benar. Satu lilit, be tutu, be guling, satu babi, apalagi ada yang benar. Nah, jadi langsung aja, apa sih jawaban yang benar?
0: Jawabannya adalah tum.
1: Tumpah saat.
0: Iya kan? Terkenal. Dia lagi itu skalanya udah meluas ke berbagai negara sebenarnya. Kan?
1: Betul, Alkoger. Jadi sebagai orang Hindu Bali, masa nggak tahu tum ya? Iya. Ada Alkoger yang nggak tahu tum?
0: Nggak tahu sih ya. Pepes ya mirip-mirip lah, satu klan lah itu.
1: Iya. Jadi itu ya, gitu dari lagu Kochi Kochi Hota Hai, lagunya Shah Rukh Khan terkenal. Iya. Masa mudanya Bagas, sekarang masih tayang gak sih film-film India?
0: Ya, tapi yang jelas masih eksis sih beliau itu ya. Cuma ya gak tahu sih, saya gak terlalu gimana gitu sama Bollywood-Bollywood ini gitu. Cuma kan memang Shah Rukh Khan kan sempat famous pada masanya ya.
1: Betul, habis Shah Rukh Khan juga ada tuh yang namanya kayak alat tulis apa, Kareena Kapoor.
0: Dia lagi
1: kan Kapoor. Tapi sekarang udah jarang kan orang-orang pakai Kapoor kan.
0: Iya, udah nggak boleh sih sebenarnya di sekolah-sekolah.
1: Papa pakai sebagai gitu Alkogers ya, hiburan aja buat anda yang sekarang lagi nete, lagi ngelawar. Tadi kan itu tebak-tebakan sama teman-teman, sama nyamo. Kalau tanya siapa ngasih tahu, tuh Mika tuh ya.
0: Tum ya.
1: Iya, tum ya.
0: Makanan Bali yang terkenal di India tum. Tumpes ae.
1: Sungguh
0: sudah, kita closing aja yuk. Berhubung sudah jam 9 pagi atau Gers, waktunya kita berdua pamit, tapi sebelumnya kita ucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan ya.
1: Iya, semoga dilancarkan yang pulang kampung, yang mudik, yang nete, semoga benar-benar jadi hari kemenangan Dharma atas Adharma.
0: Iya, Mika Karissa pamit ya dari Elko Gefresh Morning.
1: Bagi sekalian juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

بسم الله. Seperti biasa sampai jam 11 siang.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Niki Tirta featuring dengan Vanessa Angel. Nikah Cintaku sudah membuat kita tepat sekali jam 10 pagi waktu Alkogar Radio Bali. Wah, pagi hari ini ramai banget Alkogars yang menyapa Kiki. Di sini ada yang lagi bertanding, ada yang lagi bikin penjor, ada juga yang lagi pulang kampung nih ya. Selamat pagi dulu untuk Sinta di seputaran Ayani yang lagi bertanding hari ini. Banyak banget bertandingnya Kiki. Semoga aku kuat. Pasti dong, harus kuat ya Sinta. Semoga metandingnya cepat selesai dan besok juga bisa sembahyang pagi-pagi ya. Terima kasih sudah gabungan. Kemudian ada Mang D di seputaran Jalan Kenyiri lagi bikin penjor bareng dengan keluarga. Salam buat mama tercinta, istriku cantik yang lagi metanding. Cie. Iya ya, ibu-ibunya lagi metanding gitu kan, bapak-bapaknya bikin penjor. Wah, sebuah kolaborasi yang luar biasa sekali ya. Besok galungan tinggal membanten aja, membakti. Terus juga kalau misalkan udah selesai membanten dan juga sembahyangnya itu, lungsurannya bisa dinikmati bersama-sama. Pasti seru banget ya. Gak sabar untuk besok, Kakagers. Kemudian juga di sini ada Deva lagi di jalan aja Kak Kiki mau pulkam ke Negaroa. Salam untuk penyiarnya, jangan lupa makan lawar. Hey, makan lawar. Bagi dong lawarnya bawa ke sini. Lawar di Negaroa itu apa ya terkenalnya? Waktu ini saya sempat kundangan ke Negara, Kakagers. Di sana tuh disediain saya lawar kelungah dan saya jatuh cinta dengan lawar kelungah itu. Boleh dong.

Eva dikirimin ke Elkoga lawar kelungahnya. Enak tuh ya, udah lama banget saya nggak makan lawar kelungah lagi. Terakhir, pertama kali dan terakhir itu di negara Elkoga, kundangan di teman saya. Keren-keren ya, luar biasa sekali. Masih ditemenin sama Kiki Widanti pada pagi hari ini Elkoga di ajang wacana seputar wanita. Kita masih membahas tips seputar keluarga besar ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Saya paham banget Alkogear, kalau kita bicara sama keluarga itu pasti udah ngerasa deket banget ya. Kayak juga bicara sama dia aman lah. Mungkin ada beberapa yang berpikiran seperti itu Alkogear. Tapi walaupun kita berkeluarga gitu ya, menciptakan ruang untuk semua anggota keluarga itu sangat penting sekali ya. Setiap anggota keluarga itu punya kepentingan, kebutuhan, dan juga kepribadian yang berbeda. Itulah yang harus kita ingat dan pahami, karena penting untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa dihargai dan juga didengar Alkogear. Ini bisa berarti memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga memastikan bahwa semua orang merasa terlibat. Ini termasuk juga dalam mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga menjalin percakapan yang inklusif ya. Hindari banget untuk membuat kelompok kecil atau blok-blokan lah ya istilahnya, ataupun menjauh dari orang yang mungkin tidak kamu kenal dengan baik. Alkogears, begitulah cara dalam menjaga kebiasaan baik ya, yang harus kita lakukan saat berkumpul dengan keluarga besar kita. Oh,

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Six point nine. El Cobra Radio Club.

96,9 FM Koge Radio Bali. Kebiasaan baik yang bisa Anda terapkan ketika bersama dengan keluarga itu adalah menghargai perbedaan, Alkogers. Karena walaupun kita berkeluarga, pasti isi pikiran kita tentunya berbeda ya, Alkogers. Cara pandang kita pun juga berbeda dengan keluarga yang lain gitu ya. Keluarga besar memang seringkali terdiri dari individu dan juga dengan latar belakang yang berbeda pula, keyakinan dan juga kebiasaan yang beragam ya. Nah, daripada mempertentangkan perbedaan tersebut, penting untuk menghargai keragaman yang sudah ada, Alkogers. Jadi jadikan momen kumpul bersama dengan keluarga itu sebagai kesempatan untuk belajar satu sama lain, merayakan perbedaan dan juga membangun pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang yang berbeda. Karena ketika kita tumbuh di suatu lingkungan yang berbeda, cara kita memandang sesuatu pun juga akan berbeda, Alkogers. Nah, ketika kumpul nih bersama dengan keluarga besar apapun, apalagi juga kita tuh jarang banget ketemu dengan mereka gitu ya. Perbedaan itu pasti ada dan disanalah letaknya, Alkogers. Kita harus banget bisa menghargai perbedaan yang ada dalam sebuah keluarga kita ya.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Walaupun jauh ya, yang satu di luar negeri, yang satu di luar kota, tapi yang namanya keluarga itu pasti saling terhubung satu sama lain, Alkogar. Begitu juga dengan ketika kita memiliki kegiatan ataupun punya acara gitu ya, kita wajib banget untuk melibatkan keluarga kita, Alkogar. Minimal telepon lah ya, kalau misalkan mereka gak bisa datang ke acara kita gitu kan, kita beritahu mereka lewat telepon atau lewat video call, lewat Zoom. Ya, sekarang udah banyak fasilitas yang bisa menghubungkan keluarga dengan jarak jauh, Alkogar ya. Melibatkan semua anggota keluarga dalam berkegiatan ini juga termasuk kebiasaan baik untuk mempertahankan ataupun mempererat hubungan keluarga, karena agar semua orang merasa terlibat dan juga terhubung, libatkan semua anggota keluarga dalam kegiatan yang direncanakan. Misalnya nih, habis galungan nanti kan ada tuh banyak dua senganten ya, banyak dua semenikah, hari baik untuk menikah nih Alkagers, dan juga membuat acara-acara baiknya ya. Jadi kita bisa libatkan keluarga, mungkin juga minta pendapat ataupun juga disuruh datang dalam bentuk undangan juga bisa banget, Alkagers ya. Ini bisa termasuk juga dalam hal-hal lain ya, diskusi kelompok atau bahkan proyek kolaboratif juga bisa banget ya, gak cuman acara nikahan aja. Jadi dengan berpartisipasi secara aktif, Anda tidak hanya meningkatkan pengalaman Anda sendiri juga, tapi juga membantu menciptakan atmosfer yang lebih hidup dan juga menyenangkan bagi semua orang, bagi anggota keluarga Anda juga, Alkogers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

sudah membawa kita di jam 11 siang waktu Avagar Radio Bali. Avagar, waktunya Kiki Widanti harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, sudah sempat menyapa-nyapa dari tadi ya. Terima kasih banyak, semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda lancar hari ini, Avagar, dan besok di hari raya Galungan Anda bisa beribadah dengan tenang dan juga lancar ya, Avagars. Oke deh, kalau begitu Kiki Widanti pamit undur diri. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye. Radio.

0: Instagram di @_akses, info di info@cakralantas.net.id.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: FM.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. 96.9

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Hari ini, wow, bambu-bambu penjor tuh sudah mulai berjejer dan dirakit rapi ya. Dan menariknya, aktivitas bikin penjor atau nuas hiasan bambu bareng keluarga atau banjar ini memang punya efek psikologis yang luar biasa, yaitu social bonding. Tanpa disadari ya, LK Girls, karena di tengah kesibukan modern yang bikin kita jarang ngobrol, atau mungkin momen setahun dua kali ini memang membuat kita harus nurunin ego.

Ada obrolan hangat yang selalu hadir saat Anda sedang merakit bersama-sama keluarga Anda. Dan kita juga sudah hadir di siang hari ini, mau bilang malam gak tuh ya. Di siang hari ini Grace hadir untuk menemani Anda lagi di sesi High Noon, tepat di hari Selasa 16 Juni 2026. Ini hari sebelum hari raya Galungan besok. Alkohol, tentunya Anda pasti sudah disibukkan dengan banyak kegiatan dan persiapan untuk menyambut hari raya Galungan bersama dengan keluarga. Ada yang sudah pulang kampung juga, ada yang sudah menyiapkan banten dan segala keperluan persembayangan. Alkohol, apapun itu kegiatan Anda, boleh sekali itu selalu dengerin Alkohol Radio Bali, karena Grace akan menemani Anda dengan lagu-lagu asik yang boleh menemani kegiatan aktivitas Anda atau sedang Anda yang sedang di jalan ya. Jadi Grace juga akan berikan informasi-informasi menarik yang akan mengisi ruang dengar Anda, ruang informasi Anda ya, yang boleh juga Grace refresh dengan hal-hal yang menarik untuk Grace bahas di siang hari ini Alkohol. Jadi pastikan jangan ganti session, boleh saja terus di 96,9 FM karena tentunya Grace Lia akan menemani Anda sampai 2 jam ke depan, tepat sampai jam 2 siang.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.6 Alkogear Radio Bali. Siapa di sini Alkogears yang kamarnya punya tumpukan buku yang masih diplastikin ya, baru dibaca bab pertamanya aja, atau bukan yang mungkin dijadikan pemanis estetik di meja kerja aja gitu ya. Nah, di Jepang ini ada istilah khusus untuk kebiasaan mengoleksi buku tapi berakhir enggak pernah dibaca ya. Ini namanya sundoku. Jadi secara psikologis, saat kita membeli buku, buku baru terutama ya, otak Anda itu akan mengalami ilusi kepemilikan ilmu. Jadi seolah-olah kayak Anda itu membeli buku tersebut otomatis langsung menjadi pintar padahal belum dibaca. Padahal cuma mindahin dari toko buku ke kamar Anda. Nah, akhirnya menimbun buku sebenarnya ini adalah bentuk harapan tersirat dari diri Anda untuk masa depan yang pengen lebih banyak punya waktu luang ya, Alkogers. Dan tidak perlu merasa bersalah juga kalau memang tumpukan buku Anda itu belum tersentuh gitu ya sampai sekarang, Alkogers. Gue tidak bermaksud menyinggung gitu loh ya. Tapi memang sebenarnya dengan Anda dikelilingi buku-buku tersebut, buku-buku yang belum dibaca ya, ini adalah pengingat visual, Alkogers ya, pengingat visual yang bagus bahwa masih banyak hal di dunia ini yang tentunya harus Anda ketahui ya. Yang penting jangan sampai kuota dari belanja Anda tuh habis doang buat baca buku tapi eng-eng-eng bukunya gak dibaca. Yang ada adalah buku lama Anda, Alkogers, yang akan menangis karena nungguin kapan dibaca ya.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Local Gear Radio Bali. Local Gears buat Anda yang mendekati Hari Raya Galungan, hamin seminggu, 5 hari, 3 hari, 2 hari kemarin. Sudah lihat ya dan merasakan sendiri bagaimana ramenya pusat pembelanjaan. Orang-orang berbondong mencari promo, diskon, apalagi untuk kebutuhan persembahyangan ya, buah, snack, dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan pokok lainnya. Memang bikin pusing, tapi kita juga harus pintar dan pandai memilah ya, dan memilih Alkogers. Tempat belanja yang tepat, yang tentunya membuat kebutuhan kita terpenuhi, tapi tempat kita gak hahihi ya Alkogers ya, alias tidak menipis dan menangis gitu ya, karena langsung hilang uangnya. Nah, Alkogers, untuk Anda yang sedang mencari tempat belanja yang tepat untuk semua kebutuhan keluarga Anda terpenuhi, pastinya rekomendasi yang saya berikan adalah di Klendis Grosir. Untuk itu, walaupun kemarin sudah belanja, sudah banyak keluar uang, tetap ya untuk seminggu ke depan, dua minggu ke depan kebutuhan itu tetap akan dibutuhkan. Nah, boleh sambil Anda dengerin promo-promo dari Klendis yang siapa tahu itu menarik hati Anda, dan mungkin nanti pas Umanis Galungan mau langsung belanja. Boleh banget ya. Ini ada promo dari Hanasui Power Bright Expert Serum yang ukuran 20 ml. Itu dapat potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu juga ada Gowell Coklat. Ini dapat potongan harga sebesar Rp2.300. Ada SGM Explore 3 Plus ya, ya ukuran 1.600 kg. Di rasa vanila dan madu dapat potongan harga sebesar Rp4.200. Lalu Bebel Lak 3 varian madu dan vanila di ukuran 600 gram dapat potongan harga juga sebesar Rp3.500. Lalu untuk Makuku Air Diapers Pro Care ya, ini lagi diskon juga, lagi turun harga jadi Rp95.900. Lalu ada Panty Adult untuk Panty Soft, ini di ukuran M10, ini ada di harga Rp53.500 aja LK Gears ya. Itu beberapa promo yang bisa Anda nikmati langsung dari Klendis Grosir. Jadi kalau setelah galungan ini Anda langsung mau ajak mertua Anda, saudara-saudara Anda yang datang dari kampung, atau yang dari kampung berangkat ke cabang-cabang Klendis yang searah dengan perjalanan Anda, boleh langsung Alkogers untuk mampir dan belanja di Klendis Grosir. Karena tentunya Klendis Grosir, ayo yang terlengkap dan termurah.

0: di Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Alkogear buat Anda yang mungkin ya di tengah liburan ini masih kepikiran juga kira-kira nanti saya harus kuliah di mana ya, karena kan sebenarnya pilihan kuliah itu ada banyak ya Alkogear ya, universitas, jurusan itu rasanya melimpah ruah gitu loh, saking banyaknya ini ikut bingung Alkogear. Tapi kalau kita bahas secara spesifik, Anda termasuk orang yang ingin punya karir yang stabil, lalu Anda ingin berkontribusi dan punya ketertarikan terhadap ketahanan pangan ya, bahkan Anda ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, ayo Alkogear mantapkan diri Anda untuk mendaftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri itu ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan tentunya kalau kita bicara soal pertanian di era modern ini tidak hanya soal bercocok tanam Alkogear, karena di sini pun juga dilibatkan teknologi serta ditawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, mulai dari agroteknologi yang tentunya berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta juga pengelolaan produk hortikultura, lalu juga produk perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi ataupun estetika ya, di mana hal-hal tersebut untuk menunjang pengembangan pariwisata juga Alkogear. Dan kurikulum yang digunakan pun berbasis industri yang tentunya mengarah ke teknologi modern untuk nantinya bisa mencetak wirausaha-wirausaha muda yang ready untuk bekerja dan pastinya meningkatkan nilai tambah. Lalu prodi selanjutnya adalah peternakan. Nah, ini akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan tentunya kegiatan praktek yang nantinya terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, sampai manajemen dan juga agribisnis ya. Kurikulum yang digunakan pun dan ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, ini berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan Alkogear. Termasuk di dalamnya ini ada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini akan berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang tentunya berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. So, dengan 4 prodi yang sudah terakreditasi unggul, kira-kira kenapa Anda harus ragu-ragu lagi Alkogear untuk mendaftar ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena sebenarnya bukan hanya prodinya saja yang sudah terjamin unggul ya, Alkogear sudah mendapatkan nilai A akreditasinya. Dari staf pengajarnya, ini juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf dari instansi kedinasan, staf pengajar yang tentunya kualifikasinya mulai dari dokter, profesor, lalu juga magister. Dan kalau fasilitas kampusnya, ini nggak perlu diragukan, kalau Anda mau main ke kampusnya boleh buat lihat-lihat ya. Sudah pasti kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, lalu free wifi dengan akses super internet yang wow. Ini benar-benar cepat Alkogear. Jadi gak perlu ragu lagi. Untuk informasi yang lebih lengkapnya, Anda bisa sekali untuk langsung mengunjungi website mereka di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665310, atau dengan Bapak Dr. Inenga Mulyarta di dengan nomor 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nah itu kemarin aku bilang kalau kita bisa sadar ya bahwa sepanjang hari ini aroma gorengan, jajanan suci, jajan uli, jajan tape ya, lalu sampai jajan kering itu pasti udah mulai sewangi itu di area rumah Anda, di dapur utama ya. Pernah mikir gak sih kalau kenapa jajan-jajan tradisional pas hari raya itu rasanya berkali-kali lipat lebih enak ya dan ngangenin dibanding kalau kita tuh beli di pasar pada hari biasa ya. Nah ini secara psikologis disebut juga dengan contextual flavor memory. Jadi otak Anda itu mengaitkan rasa makan dengan suasana hati yang bahagia, yang mungkin ada kaitan dengan kehangatan keluarga, lalu rasa syukur di hari raya. Jadi yang bikin enak tuh bukan cuma resepnya ya, tapi atmosfer kebersamaan yang ikut masuk ke indera perasa Anda. Dan makanan itu punya cara unik untuk mengunci memori masa kecil Anda dengan sangat erat, LKGers. Jadi saat Anda menikmati jajan raya bersama keluarga ya, itu adalah cara sederhana untuk merayakan tradisi sekaligus mengistirahatkan pikiran Anda dari diet ketat sejenak. Kok diingatin si Grace. Jadi biarkan lidah dan hati Anda hari ini dimanjakan ya LKGers oleh rasa autentik yang cuma bisa Anda temukan di momen spesial seperti sekarang di hari raya galungan ini LKGers. Dan di momen ini juga Grace masih menemani Anda di ajang High Noon untuk di jam 1 sampai jam 2 siang ke depan LKGers. Jadi dengan lagu-lagu asik koleksi LKGers Radio Bali, Grace menemani Anda dan informasi-informasi menarik yang akan hadir di ruang dengar Anda juga sampai 1 jam mendatang. Jadi tetap stay tune di 96,9 FM LKGers karena tentunya Grace Lia akan terus menemani Anda tepat sampai nanti jam 2 siang.

0: Bingung sih, Ma. Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Local Girl. Jalan logika, kalau pikiran Anda lagi stres ya karena urusan dunia nyata, Anda itu harusnya mencari tontonan yang lucu, romantis, dan yang menenangkan hati ya. Tapi faktanya banyak orang yang kalau lagi pusing itu malah sengaja nontonnya film horor atau thriller gitu ya, pokoknya filmnya full tegang dari awal sampai akhir gitu. Nah ternyata ada alasan sebenarnya kenapa Anda malah mencari hal yang seru gitu ya, Local Girls, hal yang menegangkan di saat Anda lagi pusing-pusingnya. Jadi ada yang namanya excitation transfer theory. Jadi saat Anda menonton film horor ya, rasa takut adrenalin Anda itu terpicu di lingkungan yang aman. Jadi begitu filmnya selesai dengan akhir yang baik ya, happy ending, otak Anda itu akan menerjemahkan hilangnya rasa takut itu sebagai perasaan lega dan tenang yang bisa dibilang instan, Alka Gears. Jadi menonton film seram itu ternyata adalah cara curang otak Anda untuk mengalihkan stres yang nyata gitu ya, yang rumit gitu loh, menjadi rasa takut buatan yang gampang diselesaikan. Jadi ketakutan di film itu ada batas durasinya kan, beda sama masalah hidup kita yang kadang gak tahu kapan berakhirnya ya. Jadi kalau siang ini ya, atau nanti Anda akan di masa-masa lagi stres, lagi penat, lagi pusing, mungkin nanti malam sekeranjang popcorn ya, atau satu film hantu dan horror, itu bisa jadi terapi katarsis itu buat Anda yang butuh solusi untuk menjeda yang namanya realita. Ada

Enggak ada sih. Teman ataupun rekan kerja Anda yang bertanya gitu ya, kayak halo gimana kabarnya gitu. Biasanya jawaban otomatis kita tuh kan 99% adalah baik, aman, sehat gitu ya. Padahal bisa jadi gitu malamnya Anda itu habis menangis, ada yang pikirannya lagi semrawut karena cicilan, ya kan, karena stres, pikirannya banyak, atau mungkin sebenarnya badan Anda tuh lagi lemes banget karena capek gitu, Kak Gils. Nah, tentunya ini hal yang sering sekali Anda dan saya gitu rasakan ya, karena kita terbiasa memakai topeng baik-baik saja, ya, karena otak kita tuh secara alami ingin menghindari konflik emosional, jadi takut dianggap lemah ya kan, atau sebenarnya kita juga punya feel yang kayak nggak mau gitu loh merepotkan orang lain dengan drama kehidupan kita. Jadi ya kita jadinya harus bilang baik-baik saja walaupun kondisi kita belum tentu baik pada saat itu. Nah, ketika kita berpura-pura kuat sepanjang waktu, itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling menguras energi mental manusia di era sekarang, Alkohol, ya. Jadi mengakui bahwa Anda sedang capek, sedang khawatir, sedang cemas, atau sedang dalam kondisi terbaik, atau sedang dalam kondisi tidak terbaik Anda gitu ya, Alkohagers, itu sebenarnya bukan berarti Anda cengeng gitu loh, selama Anda menyampaikan hal tersebut ke orang yang tepat, Alkohagers. Karena kejujuran emosional itu adalah langkah awal untuk bisa merilis beban di pundak Anda. Karena memang Anda itu gak harus kok, Alkohagers, selalu terlihat sempurna di mata dunia untuk bisa dihargai. Karena ketika Anda menemukan orang yang tepat, tentunya kondisi emosional Anda bisa diterima dan tentunya bisa diberikan feedback, insight, yang tentunya bisa membantu support Anda untuk kondisi emosional yang lebih baik.

0: 96.9.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96.0 Koga Radio Bali. Baru aja selesai makan siang dengan menu yang sebenarnya kan Anda pilih sendiri, Alkogers. Tapi pas kita melihat ke meja sebelah dan lihat pesanan orang lain ya, tiba-tiba muncul perasaan kok kayaknya enakan makanannya dia gitu ya. Nah, rasa sirik kuliner ini ternyata ada penjelasan psikologisnya yang unik, Alkogers. Jadi ketika Anda memasak atau memesan makanan sendiri, otak Anda itu sudah melewati proses antisipasi yang panjang, sudah mencium aromanya, hingga rasa penasaran Anda itu sudah menurun gitu lah ya bahasanya, saat makanan yang Anda pesan itu sudah disajikan, sudah siap Anda santap gitu loh. Sebaliknya, jadi ketika Anda melihat makanan orang lain, otak Anda itu kan menerima rangsangan visual yang instan, yang segar lah bahasanya ya, tanpa ada proses persiapannya gitu. Jadi memang tiba-tiba aja Anda melihat santapan yang tidak ada di kepala Anda, Alkogers. Dan nasihat kuno yang sering kita dengar ya kan, rumput tetangga selalu lebih hijau, itu benar adanya dan itu berlaku sampai ke urusan piring makanan Anda gitu. Jadi keinginan sesaat untuk mencicipi menu orang lain itu sering sekali cuma trik visual dari otak Anda yang bosan gitu ya, bukan karena makanan Anda kurang enak, no gitu ya. Jadi tapi mereka tuh seperti melihat sesuatu yang tidak terpikirkan, yang terlihat lebih menarik ya, yang otak Anda tuh sebenarnya sudah bosan ataupun sudah lebih dulu memproses bahwa makanan yang Anda akan nikmati, makanan Anda sendiri itu emang sudah pasti enak. Tapi ketika punya orang lain, otak Anda jadi dapat sesuatu yang lebih fresh. Nah, jadi mungkin lebih ke kontrol diri ya, Alkogers ya. Hargai aja deh apa yang ada di piring Anda. Ya makanya ini mungkin berlaku ke kalau Anda pesan makan bareng teman-teman gitu ya, atau sama pasangan Anda gitu ya. Kita pesan A, pasangan pesan B, atau teman pesan B, tiba-tiba kok jadi enakan punya pasangan kita gitu ya. Nah, sebenarnya itu dari kontrol diri kita juga, Alkogers. Coba kita untuk lebih menghargai pemilik kita sendiri gitu ya. Karena bisa juga gitu loh, orang lain itu melihat makanan kita itu juga jauh lebih sedap karena kita mungkin ngunyahnya bergairah gitu. Kalau sama-sama iri ya baik lagi ya, rumput tetangga lebih hijau, ternyata di mata tetangga rumput kita juga lebih hijau.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan Kang, Jo.
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek sube jelas pande.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9

96.6 Loco Gear Radio Bali. Oke guys, pernah nggak kalau Anda lagi sendirian di kamar atau lagi fokus kerja gitu ya, tiba-tiba Anda kelepasan ngomong sendiri. Entah itu mendikte apa yang mau dikerjain atau bahkan berdebat sama pikiran sendiri. Jangan khawatir dan jangan ngerasa aneh dulu, Anda nggak lagi kehilangan akal dan Anda nggak sendirian. Jadi fenomena ini disebut dengan external self-talk. Jadi riset yang membuktikan bahwa menyuarakan isi pikiran secara lisan itu sebenarnya adalah cara mekanis otak untuk menyaring kekacauan informasi, meningkatkan fokus, dan juga menstabilkan emosi yang lagi penuh ya. Jadi mengucapkan apa yang ada di kepala secara langsung itu ibarat Anda lagi punya asisten pribadi yang membantu Anda merapikan file-file berantakan di dalam otak ya. Jadi orang yang suka ngomong sendiri saat memecahkan masalah itu justru terbukti bisa menyelesaikan tugasnya dengan jauh lebih cepat dan lebih minim lah melakukan kesalahan, Alkagers. Jadi kalau siang ini Anda kelepasan berbicara sendiri di meja kerja, santai aja ya, Alkagers. Sekali lagi itu bukan fenomena yang aneh dan Anda gak sendiri ya, karena sebenarnya itu adalah momen dimana Anda lagi mengupgrade efisiensi otak Anda dengan cara yang cerdas.

0: 96.0 Alkogear Radio Bali. Alkogears, gak kerasa ya, sudah hampir 2 jam, bukan hampir, sudah tepat 2 jam berlalu. Artinya gue sudah menemani Anda di ajang High Note untuk edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026, yang artinya sudah berlalu juga untuk semua informasi dan lagu-lagu asik koleksi Alkogear Radio Bali yang bisa guys hadirkan di ruang dengar Anda, Alkogears. Untuk itu, tepat dengan memperingati Hari Raya Galungan di Kuningan, guys mengucapkan selamat merayakan untuk semua umat dan masyarakat Bali yang merayakan Alkogears. Dan kita harus tahu bahwa Hari Raya itu esensinya adalah kemenangan Dharma melawan Adharma, di mana kebaikan melawan keburukan, dan itu harus dimulai dari pikiran kita sendiri, Alkogears. Tentunya sarana upakara yang sempurna itu tidak akan cukup gitu ya, jika hati kita belum benar-benar dipenuhi dengan kedamaian, Alkogears. Jadi mari ambil nafas dalam-dalam siang ini, senyum sedikit, dan biarkan kedamaian Hari Raya itu tumbuh dari cara Anda menikmati proses persiapannya. Hari H besok, bahkan setelah melewati Hari Raya tersebut pun, Anda juga tetap bisa merasakan kedamaian dari Hari Raya bersama keluarga. Dan karena sekarang sudah tepat jam 2 siang, ini waktunya untuk Griselia pamit, Alkogears. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dari jam 12 siang tadi. Dan waktunya untuk Gis mengucapkan, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: Alkogear Radio.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu pergi itu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan dioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: El Koga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Sudah berlelah ria hari ini Alkoger, sudah ngelawar, nyate dan lain sebagainya. Sedapnya. Semoga itu sudah bisa dinikmati bareng keluarga tercinta ya di penampahan Galungan ini. Dan pastinya masih ada banyak orang yang lagi mempersiapkan untuk persiapan Galungan besok ya di hari H-nya. Jadi selamat mempersiapkan sarana prasarana persembahyangan untuk besok. Semoga selalu dilancarkan Elkogers yang hari ini berlibur karena tanggal merah tahun baru Islam. Untuk umat muslim dimanapun berada, selamat berhari raya juga ya. Dan untuk umat lainnya, selamat berlibur. Ini hari suci loh, dua umat di hari ini Elkogers. Jadi semoga sih sukacita selalu meliputi kita semua Elkogers. Kalaupun lelah ya istirahat sebentar. Kalau lelah jangan ngamuk-ngamuk ya. Semua orang capek Elkogers dalam kehidupannya. Jadi ya saling berempati saja satu sama lain ya. Yang jelas ada Wika Karisa yang hadir kembali kali ini di Sunset Program untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Seperti biasa sudah jadi tugas saya memutarkan lagu-lagu yang Anda request. Biar Anda gak lelah hati, lelah jiwa, lelah pikiran, lelah fisik dan lelah-lelah lainnya, silahkan gabungan sore hari ini kasih tahu Mika ya. Anda pengen dengerin lagu apa? Boleh lagunya dari Indonesia ataupun mancanegara. Kalau masuk di playlist kita bakal saya puterin kok Elkogers. Dan kalau mau kirim-kirim salam juga, mau ngucapin selamat menyambut Hari Raya Galungan juga it's okay. Nanti akan saya bacakan Elkogers, boleh gabungan via WhatsApp ya di nomor 081236155969. Atau boleh juga gabungan via DM Instagram kita di @elkogafm. Dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana. Saya tunggu ya sampai di jam 6 sore nanti.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada 420 dengan Carita Utami Mangu. Elkoger, satu lagu ini sudah di request sama Nik Mertaya dari Semarapura hadir. Tumben ketemu di sore hari ini. Iya, untuk beberapa hari ke depan sepertinya akan ketemu saya sore-sore. Terus katanya play dong lagu ya 420 yang Mangu ya Mika. Salam buat Elkoger semua, selamat Hari Raya Galungan. Buat umat Sedharma dan selamat tahun baru Hijriah untuk umat muslim yang merayakan. Buat Mika terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali nih Merta sudah bergabung sore hari ini. Lagunya sudah saya hadirkan, semoga sudah didengarkan dan terhibur ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung di via WhatsApp kita 081236155969. Ada Gangga di seputaran Gatsu. Hai Gangga, kalau Gangga minta diputerin lagunya Padi yang Sobat ya Kak. Juga udah saya puterin tadi ya. Salam untuk Kak Mika aja Rahajeng Galungan. Nggih, suksume. Rahajeng Mewali Gangga. Terus ada juga Dwita. Dwita di seputaran Pemogan. Mau dengerin lagunya Modern Talking ya, Cherry Cherry Lady. Tadi juga udah saya puterin ya. Salam untuk keluarga di Ungasan. Besok Dwita pulang kok. Hari ini masih kerja, jadi pulangnya pas Galungan besok. Berkabar ya sama keluarga besar. Mungkin udah gak sabar ketemu Dwita. Dwitanya sibuk sih, sampai hari ini masih kerja aja. Hati-hati di jalan besok pulangnya ya Dwita. Semoga dalam perjalanan baik-baik aja, lancar sampai rumah ya. Barangkali ngerantau ke Denpasar. Ungasan Denpasar ya gak begitu jauh sih, cuma memang kalau misalnya kerjanya di Denpasar tapi stay-nya di Ungasan, ngajak namanya itu ya Kongres ya. Ya, semoga dilancarkan agenda besok ya Dwita. Terus ada lanjut lagi di sini Ewit. Hai Ewit, Ewit di Mengwi. Hadir Kakak, mau dong lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa diputerin ya Kak. Salam untuk Kakak Mika aja dan semua Elkogers yang lagi dengerin Elkogar Radio Bali sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Ewit sudah bergabung sore hari ini. Lanjut lagi di sini ada Ngurah. Hai Ngurah, Ngurah di Sidekarya hadir. Untuk sore hari ini mau diputerin lagunya John Mayer, Bebas Deh Mika, Mika yang pilihin. Oke, coba saya cari-cari mana nih yang cocok didengerin sore-sore di saat semua lagi berlelah ria ini ya. Suksumo kata yang Ngurah. Oke, suksumo mewali Ngurah ya. Terus terakhir di sesi kali ini saya bacakan ada Indah di seputaran Sesetan. Hadir Kakak, mau dong dengerin lagunya Reality Club yang Sunny Days. Pas terang banget nih hari ini. Iya lagi bener Indah. Lagunya pas sama sore hari ini. Diputerin ya Kakak, terima kasih. Oke, ini dia lagunya, langsung saya hadirkan untuk Indah di Sesetan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

hidup tertentu, kogers ataupun fase hidup tertentu ya. Terutama nih anak-anak SMA, SMK, apa kabar yang sudah lulus sekolah dan persiapan cari kuliah gitu ya. Wah, saya jadi ingat flashback nih momen-momen itu. Saya salah satunya ya, kogers, yang ya kalau misalnya diingat-ingat lagi, jujur saya menyesal sih. Menyesal dalam artian kenapa saya merasa tertinggal saat itu gitu. Padahal sebenarnya ya setiap orang punya startnya masing-masing ya. Bahkan dalam satu angkatan itu bisa aja ada yang memang kuliah langsung gitu ya, setelah lulus SMA, SMK. Ada juga yang pending dulu, mencari dan menggali dulu kira-kira mana keminatan yang memang ingin didalami. Karena kan untuk lanjut kuliah, lanjut studi itu juga berkaitan sebenarnya tidak hanya prospek masa depan ya, tapi juga apa hal yang sebenarnya kita tertarik untuk dalami, sehingga kita bisa dapat ilmunya lebih dan lebih ketika kita menginjak sarjana itu gitu, Elkogers. Jadi jujur saya pribadi menyesal dengan diri saya di waktu lalu itu ya. Kenapa kok saya yang ngerasa tertinggal dari teman-teman lain? Padahal ya sama aja toh ujung-ujungnya gitu. Pas ketemu teman-teman sekarang yang memang udah sekian tahun berlalu, merekanya udah pada lulus, sudah pasti ya, dan sudah menempuh kehidupan masing-masing. Ada yang udah nikah, ada yang masih tetap kerja dan lain sebagainya. Ya sama juga ujung-ujungnya gitu loh, Elkogers. Jadi poin pentingnya adalah kitanya harus tahu dulu kita maunya apa, minatnya kita di mana, dan jangan sampai ngerasa tertinggal. Apalagi di Unwar masih buka pendaftaran mahasiswa baru ya, terutama di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Anda harus tahu Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan khususnya untuk Fakultas Pertanian Sains dan Teknologinya ya, itu adalah kampus yang cocok sekali untuk Anda yang memang udah kebayang ke depannya pengen punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan juga, karena kan ini wacana yang lagi dielu-elukan belakangan ini ya. Dan mungkin juga kepikiran berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Elkogers. Dan pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja kok, main sama bibit, benih, habis itu main sama tanah, kompos gitu ya. Tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains dan teknologi serta inovasi ya. Saya kasih tahu Anda deh, ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya Anda bisa pilih salah satunya ya, Kogir. Seperti ada agroteknologi, ada juga peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta manajemen sumber daya perairan perikanan. Ingat, bisa dipilih salah satunya ya. Dan dari sisi staf pengajarnya, Itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan, Elkogers, sudah pasti kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan tunda waktu Anda lagi, daripada Anda tergerus dengan perasaan saya tertinggal kakak Mika. Mending putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi lebih lengkap, silakan langsung klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya. Kontaknya ada di nomor 081-338-665-310, sekali lagi di 081-338-665-310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sore hari ini masih ditemani bersama Mika Karissa di salah program ya. Ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Lagu yang sempat viral di media sosial ya. Tapi ada beberapa lagunya Backstreet Boys ya yang trending juga sama Westlife. Westlife lagi. Lidahnya Bali banget ya. Westlife Alkogers ya. Kalau enggak salah I Live My Love For You ya. Kalau enggak salah itu lagunya yang sempat viral juga dan digabungin. Wah, itu siapa sih punya ide ngegabungin dua lagu itu? Tapi ya keren sih Alkogers, jadi terhibur lah kita ya dan keinget lagi yang tahu lagunya di era itu pasti akan bernostalgia, tapi anak-anak zaman now tentunya baru tahu gitu ya. Ya jadi tambahan wawasan ya bahwa oh, ternyata lagu-lagu zaman itu enak ya gitu. Cocok nih sama genre saya gitu. Ya selamat menikmati saja Alkogers, dan satu lagu tadi sudah di request di via WhatsApp kita 081236155969. Ada Yesi. Yesi enggak bilang sih lagi di mana sekarang, tapi mau dengerin lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Sudah saya hadirkan. Semoga sudah didengarkan Yesi ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi Alkogers Anda mau request lagu yang Anda suka, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara, silahkan gabungan di nomor WhatsApp 081236155969. Gampang kan? Disimpan ya kontak Elkoga biar gampang Anda kalau misalnya mau request terutama di Sansa Program ataupun Rest and Dream Elkogers. Boleh juga saya tunggu masih gabungannya via DM Instagram kita di @elkogafm atau Facebook kita di Elangkosa Gagana ya Elkogers. Dan di sesi kali ini saya bacakan lagi nih yang udah gabungan. Ada Wisnu di seputaran Klungkung ya. Mau dengerin lagu Maroon 5 yang Sugar. Yes, please. Oke, sudah saya hadirkan tadi, semoga sudah didengarkan. Terus ada Gustu juga di seputaran Sanur. Hai Mika, tumben sore. Iya nih, beberapa hari ini saya sore terus kedengaran. Semoga tidak membosankan Gustu ya. Tapi Gustu bilang tumben, berarti baru dia dengerin sore ini ya. Mau dengerin lagunya Silaun Seven yang radio juga udah saya hadirkan tadi. Salam untuk istri tercinta dan kruncil-kruncil yang komplit ada di rumah. Emang kemarin-kemarin gak komplit? Oh, mungkin les mungkin ya, bimbel atau les apa gitu. Jadi ada aja yang kurang tuh. Yang satu les, yang satu main di rumah. Terus pas yang satunya pulang, yang satunya pergi main sama teman-temannya. Biasanya gitu ya anak-anak ya. Terima kasih Gustu di Sutaran Sanur udah gabungan sore hari ini. Terus ada Galih juga di Denpasar. Hai Galih, Galih dan Ratna. Suka banget saya. Namanya unik soalnya ya. Terus katanya mau dengerin lagunya Alamak dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat Kak Mika aja. Terima kasih lagunya Kak. Oke, belum saya puterin loh. Udah dibilang terima kasih. Tapi oke, saya tampung ya. Nanti akan saya puterin bentar lagi kok. Ditunggu ya. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung untuk sore hari ini? Coba saya scroll dulu. Elkogers, di sini ada Bu Ayu. Hai Bu Ayu. Bu Ayu bilang, wah yang cantik siaran kembali. Pasti besok libur. Oh jelas tidak Bu Ayu. Besok kalau gak ada halangan kita jumpa lagi ya di jam segini juga. Kalau Bu Ayu sendiri mau dengerin lagunya Bon Jovi yang It's My Life, tolong diputerin nggih. Terima kasih banyak Bu Ayu sudah bergabung sore hari ini, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan ya. Ditunggu lagunya. Terus ada Made Hendra. Hai Made Hendra. Made Hendra dari Marga Tabanan present request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat istri yang lagi metanding. Buat Mika, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, Made Hendra gak mau bantuin itu istrinya metanding. Jangan dibiarin sendirian, gak enak. Gak enak metanding sendirian, harus ada yang bantuin ya. Terus, ada siapa lagi sore hari ini? Ada siapa ini? Oh, Adi Suputra. Hai Adi Suputra dari Jagepati Abian Semal, Badung Bangli. Bisakah request lagunya Peter Pan? Judulnya Aku Katakan Dengan Indah. Bisa. Ditunggu ya. Kirim salam untuk Mika Karissa aja. Terima kasih, selamat bertugas dan semangat siaran double. Ah, enggak kok. Saya baru hari ini siaran sekali ini aja. Ah, Mika penipu.
Tapi ya terima kasih ya, berarti udah dari tadi pagi banget ya dengerin ya di Seputra ya, sampai sekarang, sampai malam bahkan mungkin nanti ya. Sekali lagi ditunggu lagunya, terima kasih. Terakhir kali ini saya bacakan, ada Agung di Seroja. Halo Mbak Mika, boleh request? Boleh, boleh, boleh. Mau dengerin lagunya Wanok Kerok yang Stand Out Fit In? Oke, salamnya untuk Mbak Mika aja dan seluruh Elkogers yang lagi mendengarkan Elkoger Radio Bali. Salam kenal dari Agung di Seroja. Oke, lagunya langsung saya hadirkan untuk Agung di Seroja ya.

0: El Cougar Radio Bali. Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan temulah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 내가 호양기 또 이미라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oke
1: ah radio oke mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sudah sempat ke Pesta Kesenian Bali LKGR untuk tahun ini yang terselenggara baru saja pembukaannya, dan ini akan berlangsung sampai tanggal 11 Juli 2020.

Jadi selama sebulan ke depan ya, sebulan kurang sih itu. Sempatkan waktu Anda ya Kogers untuk datang dan berkunjung. Datang dan berkunjung, mirip gak sih? Sama ya. Datang ke Pesta Kesenian Bali ya Kogers. Karena di sana setiap tahunnya pasti akan ada something yang unik ya Kogers. Apalagi kalau misalnya untuk Anda yang memang suka hunting kuliner gitu ya, itu cocok tuh. Apalagi saya dengar-dengar standnya itu digratiskan ya di sana untuk para penjualnya yang memang sudah istilahnya lolos kurasi lah ya Kogers ya, kayak karya seni aja ya. Ya yang sudah lolos dan akhirnya bisa berjualan di sana itu digratiskan standnya ya Kogers tiap tahun kayak gini ya. Semoga sih tahun depan juga ya. Semoga Anda yang dapat kesempatan di tahun depan ya Kogers. Tapi untuk tahun ini kalau belum berkesempatan, it's okay, enggak apa-apa ya. Ada jalur usaha lainnya ya Kogers. Tapi kalau misalnya mau berkunjung ke sana juga sekalian survei aja sih, sekalian lihat-lihat ini gimana sih kalau pasang stand di sini, euforia dari pengunjungnya gimana, antusiasmenya dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan memang kenapa saya sarankan ke Pesta Kesenian Bali, karena itu adalah satu momen yang ada setiap tahunnya ya, satu tahun sekali Kogers. Dan ya ada ragam hal ya, terutama buat Anda penikmat seni, entah itu tradisional ataupun kontemporer, itu akan disuguhkan di panggung-panggung yang ada di sana dari pagi sampai dengan malam. Kalau pagi itu biasanya ada lomba-lomba sih setahu saya ya, di tahun ini pun sama. Terus sore menjelang malam itu biasanya di panggung terbukanya itu pasti ada pertunjukan seperti itu ya. Jadi untuk Anda penikmat karya seni Bali, nah cocok tuh datang ke situ, refreshing gitu ya. Tapi kayaknya sih di momen-momen seperti sekarang ya, galungan agak sedikit susah gitu untuk jalan-jalan ya Kogers, karena memang kan pastinya Anda well prepare banget ya untuk persiapan persembahyangan dan sejenisnya. Jadi gitu, agak susah gitu untuk benar-benar mau lancong kemana gitu. Mungkin nanti ya hari Kamis, dua hari lagi saat manis galungan, biasanya ini momen untuk silaturahmi ke kerabat, atau mungkin untuk Anda yang mau lancong kemana gitu. Nah ini cocok nih di hari Kamis biasanya sih seperti itu. Walaupun memang ada yang manis galungan itu tetap masih melakukan persembahyangan ke pura-pura tertentu Kogers. Semangat ya, semoga sih hektik-hektik ria di minggu ini berjalan dengan lancar Kogers. Sempatkan main itu aja sih ya, karena bagaimanapun juga kita manusia gak bisa hanya berrutinitas aja, tapi juga perlu untuk, kalau orang Bali itu bilang meslihan Kogers ya, refreshing biar gak mumet pikiran ini ya kan.

0: 今回のラジオバーリ
1: ー PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
5: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih madangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
4: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
5: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
4: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
5: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
4: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
5: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
4: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
5: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Mana informasi mengenai kampus terkini yang hits di Denpasar Bali terutama ya. Nah, kali ini saya mau kasih tahu Anda LKGR mengenai Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Kita tahu sendiri UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan kampus yang satu ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang memang pengennya sih punya karir yang stabil ya di masa depan nanti, lalu berkontribusi juga pada ketahanan pangan dan bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern di era seperti sekarang juga nggak cuma tentang cocok tanam aja sih LKGR, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A juga. Tentunya ini bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, ada juga peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, dan terakhir itu ada manajemen sumber daya perairan perikanan ya Kogeres. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga, wah, apik tenan nih, Ki. Kelasnya bersih dan ber-AC ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap. Ini menunjang proses belajar mengajar pastinya di sana. Dan free wifi dengan akses internet super cepat. Ini kan yang mahasiswa cari-cari. Jadi langsung ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih butuh informasi lebih lengkap, masih kurang nih Kakak Mika, ada yang pengen saya tanyain, langsung diklik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Ininga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request.
4: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
7: 96.9. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

96.9 Elkoger Radio Bali. Terima kasih Elkogers yang sudah bergabung, sudah menyempurnakan sore hari ini. Terima kasih sudah benar-benar meramaikan sore hari ini di Sunset Program untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Berhubung sekarang sudah jam 6 sore, Elkogers, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Sunset Program. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah atensi gabungan, hanya nyimak doang. Habis ini jangan kemana-mana ya, karena ada Desta Arita yang bakal nemenin Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, edisi Selasa 16 Juni 2026 sampai jam 8 malam nanti.

0: TV라디오쿠 목간 TV라디오쿠 목간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 또이다 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah, radio Oce. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Dengarlah Cinta dari Roni Parulian membuka pertemuan kita kali ini, Elkogers ya, tentunya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda Elkogers sore hari ini? Sudah pada pulang dari tempat kerja belum? Atau masih macet-macetan menuju rumah? Atau mungkin ada yang masih stay di kantor sampai melihat jam-jam macet agak reda gitu ya Elkogers ya? Karena biasanya jam 6 ke atas, dari jam 5 sampai jam 6 itu biasanya lagi rame-raminya ya jalan orang-orang pada pulang kerja gitu ya Elkogers. Tapi nggak apa-apa, sambil menemani jam-jam pulang Anda, ada saya di sini yang akan menemani ruang dengar Anda, memberikan informasi menarik tentunya di Home Sweet Home kali ini. Seperti biasa ya, di Home Sweet Home ini ada banyak informasi dari luar negeri maupun dalam negeri, atau hal-hal menarik yang bakal kita bahas nantinya tentunya. Tak lupa juga ada lagu-lagu asik yang akan menemani ruang dengar Anda. Jadi Elkogers, untuk Anda tidak perlu bersusah hati karena ada Desta Arita di sini yang akan menemani Anda, menemani aktivitas Anda. Mungkin untuk Anda juga yang lagi persiapan makan malam ya, karena ini sepertinya cuaca agak cerah, bisa jadi Anda memasak di rumah atau mungkin makan di luar ya bersama keluarga. Wah, seru banget nih. Tapi sebelum Anda berangkat, ada baiknya Anda stay tune dulu, pantengin dulu bareng saya nih Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, tentunya sampai jam 8 malam nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Mesin waktu kalau misalnya kita memiliki penyesalan mungkin ya dalam hidup dan ingin kembali ke waktu dulu, biasanya kita berharap ada mesin waktu atau kantong Doraemon gitu ya yang bisa. Oh iya kan, Doraemon ada mesin waktunya, itu lacinya ya Elkoger ya. Pengen banget gitu rasanya ke situ untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kita pernah lakukan dan menyesal gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu semua pelajaran Elkogers ya. Nah apalagi di dunia pendidikan gitu, misal umur Anda sudah jauh banget, terus kadang ada kekhawatiran atau ada penyesalan, kenapa sih saya tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan gitu dari dulu ya. Jadi pengen nih. Nah daripada nanti Anda setelah tua baru Anda mulai berpendidikan, meskipun menggali ilmu atau mencari ilmu itu tidak mengenal usia Elkogers ya, tapi mumpung Anda masih muda dan masih punya banyak banget kesempatan untuk belajar, untuk bersekolah, untuk berkuliah, nah saya rekomendasikan Elkogers untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Nah UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya, merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern sekarang ini tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi ya yang ditawarkan, dan keempat-empatnya ini sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul gitu Elkogers, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, yang ketiga nih ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi satu ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers ya Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers ya, Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk segera mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mencatat dan Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte di nomor 081338576547.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar semenari ketika mendapat promo atau diskon, rasanya pengen menari Elkogers ya. Nah, Anda bisa menari ini sepertinya karena Klendis Grosir sedang memberikan banyak sekali diskon untuk Anda Elkogers, dan tentunya promonya ini sangat bikin pengen langsung ke Klendis Grosir sekarang juga ya. Jadi Klendis Grosir ini memang menjual perlengkapan atau kebutuhan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, untuk anak-anak, untuk dewasa juga ada Elkogers ya, baik wanita maupun laki-laki, itu lengkap banget. Langsung aja saya bacain apa aja sih promo yang diberikan oleh Klendis Grosir kali ini. Nah, untuk Anda yang suka ngemil sehat Elkogers, ada Little Joy Salmon Omega 3 22 gram nih, mendapatkan potongan harga Rp12.000. Wah, besar banget ini potongannya ya. Langsung cus nih ke Klendis Grosir, potongannya sampai Rp12.000 Elkogers. Selain itu ada juga Goel Coklat 29 gram ya ukurannya, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.300. Selain itu ada juga pasta gigi nih untuk anak Anda Elkogers, ada Jordan Kids Toothpaste yang step 2 ya, ukuran 75 gram, setelah dipotong harganya menjadi hanya Rp28.800. Selain itu ada juga susu untuk Anda yang punya anak umur 3 tahun nih, ada Bebelak 3 madu ya. Madu ataupun varian lainnya ada vanila di ukuran 600 gram, mendapatkan potongan harga Rp3.500. Nah, untuk perlengkapan bayi Anda juga ada Huki minyak telon Elkogers. Huki minyak telon yang varian lavender ini di ukuran 60 mili varian botol ya, mendapatkan potongan harga hingga Rp6.700. Ada juga popok yang merek Makuku Air Diapers Pro Care Tip untuk newborn 44 di harga, setelah mendapatkan potongan harga hanya Rp95.900. Ada juga Hanasui Power Break Expert. Ini untuk Anda nih Elkogers, untuk yang dewasa ya, ada Hanasui Power Break Expert Serum yang ukuran 20 mili, ini mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Wah, banyak banget nih Elkogers promo yang diberikan oleh Klendis Grosir untuk Anda. Anda bisa mengajak nih semua keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda untuk berbelanja di Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda, karena Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana ya. Jadi Anda bisa banget buka Google Maps, langsung searching Klendis Grosir. Nah, nanti langsung ditunjukin tuh Klendis Grosir di sekitaran tempat Anda. Jadi tidak usah menunggu lama-lama lagi Elkogers, untuk Anda yang mungkin masih di jalan ya, dan ternyata keperluan rumah tangganya banyak yang sudah pada habis nih, Anda bisa langsung membelokkan setir Anda ke Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda. Atau mungkin untuk Anda yang sudah di rumah, Anda bisa langsung berangkat bersama keluarga Anda atau bersama anak Anda mungkin yang suka berbelanja, langsung ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Nggak kerasa satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Tentunya masih ada informasi menarik Elkogersnya yang akan saya berikan kepada Anda tentunya sambil menemani aktivitas Anda. Entah untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin yang sudah sampai rumah nih, yang lagi siap-siapin makan malam, atau mungkin ada yang lagi duduk santai melihat pasangannya masak di dapur ya, sambil ngempuk anak mungkin misalnya. Tapi tenang aja Elkogers, ada banyak lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia pula tentunya ya yang akan menemani ruang dengar Anda, biar makin asik gitu ya menunggu makan malamnya. Nah, tapi bagaimana nih perasaan Anda Elkogers hari ini? Apakah selalu semangat ya kan, meskipun ini hari kedua ya? Maksudnya setelah Senin gitu, Selasa kerjaan tentunya masih banyak banget. Tapi gak apa-apa, Elkogers harus tetap semangat demi memenuhi pundi-pundi uang kita. Kebetulan dolar juga sudah semakin turun ya. Aduh, saya happy banget nih Elkogers. Dolar sudah di angka 17.100 ya tadi saya terakhir melihat. Ya semoga terus turun ya, makin aman lah ekonomi Indonesia ini tentunya. Ya Elkogers, stay tune terus ya bareng Desta Arita tentunya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelari?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Bersama Bintang, tentunya bersama Bintang kita bisa mencapai cita-cita Elkogers ya. Karena kan Bintang setinggi langit, ibaratnya seperti mencapai cita-cita yang setinggi langit gitu Elkogers. Nah, tentunya untuk mencapai cita-cita tersebut Anda harus melakukan atau berusaha dalam pendidikan Elkogers ya. Memasuki masa-masa kuliah ini, saya rekomendasikan untuk Anda Elkogers berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak melulu tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi Elkogers yang telah terakreditasi A atau sudah akreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan, ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi satu ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Tentunya penanganan industri pangan ini sangat mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Nah, program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena selain program studinya yang telah terakreditasi A, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, untuk fasilitas kampusnya sendiri, itu kelasnya bersih banget Elkogers dan ber-AC tentunya, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, kalau misalnya Anda ingin tahu banget nih, Anda bisa browser di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: El Cuca Radio Bali.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

sesuatu. Ada kabar baik, Elkogers, di mana ada cara nih untuk menjaga kadar dopamin tetap seimbang. Itu bisa dilakukan dengan kebiasaan yang sehat. Misalnya nih, dengan mengonsumsi makanan berprotein tinggi seperti telur, ikan, daging yang tidak terlalu banyak lemaknya, susu, kacang-kacangan, hingga tahu dan tempe. Nah, makanan ini mengandung tirosin, yaitu tirosin ini asam amino yang menjadi bahan baku pembentuk dopamin. Selain itu, Anda juga bisa rutin berolahraga, itu sangat membantu sekali meningkatkan pelepasan dopamin Anda. Tidak perlu berolahraga yang terlalu berat, Elkogers ya. Anda bisa sambil berjalan kaki, bersepeda, atau yoga mungkin. Nah, jika Anda memang suka yoga, itu bisa dilakukan secara rutin, Elkogers ya, dan itu bisa sekali memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran Anda. Tentunya jangan lupa jaga kualitas tidur, di mana tidur yang cukup itu sangat membantu otak bekerja lebih optimal, sehingga fokus dan motivasi tetap terjaga dong ya. Mengelola stres dengan meditasi juga bisa, itu latihan pernapasan, menulis jurnal, atau sekedar berbincang dengan orang terdekat yang menurut Anda dia mengerti Anda gitu, Elkogers ya, itu bisa menjadi pilihan. Dan ada lagi nih yang gak kalah penting, Elkogers, Anda bisa membuat target-target kecil dalam hidup Anda atau mungkin dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Karena setiap pencapaian yang Anda dapatkan itu akan memberikan rasa puas yang membantu memicu pelepasan dopamin, sehingga semangat untuk menyelesaikan target berikutnya akan tetap terjaga. Tapi harus diingat, Elkogers ya, untuk menghindari mencari kepuasan instan dari kebiasaan seperti terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula atau bermain media sosial tanpa batas nih. Jadi jangan sering-sering, Elkogers, kalau melakukan hal tersebut. Nah, menjaga keseimbangan gaya hidup tetap menjadi kunci Anda tentunya untuk mendukung kesehatan otak dan menjaga motivasi dalam jangka panjang. Jadi gak semua, Elkogers ya, yang menghasilkan dopamin Anda bisa lakukan. Lakukanlah hal-hal yang meningkatkan dopamin Anda itu, di mana pekerjaan tersebut bermanfaat untuk diri Anda dan tentunya tidak merugikan ke depannya.

0: Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 90.5

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, apakah Anda sering minum minuman yang sehat gitu ya, atau herbal-herbal yang selama ini menjadi pola hidup Anda gitu setiap paginya? Nah, saya ada informasi tentang sebuah bunga yang biasanya dijadikan minuman juga nih Elkogars, minuman herbal setiap paginya ya. Dan ternyata herbal ini, maksudnya tumbuhan ini ya, ini ada manfaatnya banyak banget Elkogars. Apakah Anda pernah melihat minuman yang berwarna biru cantik gitu ya, yang berasal dari bunga telang? Nah, selain menarik secara tampilan, ternyata bunga telang menyimpan berbagai potensi manfaat bagi kesehatan Elkogars. Bunga telang ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin yang memberikan warna biru alami. Senyawa ini berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa bunga telang berpotensi mendukung kesehatan otak, membantu menjaga daya ingat dan konsentrasi, meski manfaat ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya pada manusia. Dan tidak hanya itu, ekstrak bunga telang juga dikaitkan dengan potensi membantu menjaga kadar gula darah, mendukung kesehatan jantung, serta memiliki sifat anti radang. Karena kandungan antioksidannya ini, bunga ini juga banyak sekali dimanfaatkan dalam produk perawatan kulit, Elkogars. Nah, Anda bisa menikmati bunga telang dengan cara menyeduhnya menjadi teh herbal, menambahkan madu atau perasan lemon, atau menggunakannya sebagai pewarna alami pada makanan dan minuman. Meski umumnya aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, ibu hamil, ibu menyusui, atau mereka yang sedang mengonsumsi obat tertentu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ya Elkogars, dengan tenaga kesehatan yang biasa Anda ajak konsultasi selama masa-masa tadi ya. Dan perlu diingat, bunga telang bukanlah pengganti obat tentunya ya. Jadikan minuman herbal ini sebagai bagian dari pola hidup yang sehat, dan imbangi juga dengan makanan bergizi, olahraga rutin, dan tentunya tidur yang cukup ya Elkogars. Nah, kalau begitu Elkogars, Anda bisa mencoba berbagai banyak ramuan-ramuan herbal yang pernah Anda temukan ya, entah dari bunga telang atau mungkin cengkeh ya, biasanya kita juga gunakan dalam minuman, kayu manis dan sebagainya, asalkan jangan terlalu berlebihan ya. Dan ingat, konsultasikan setiap makanan atau minuman tadi jika Anda dalam perawatan atau dalam kondisi yang sedang mengkonsumsi obat.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sesi potret lagu ini menggambarkan tentang seorang anak yang kehilangan orang tuanya ketika dia telah lama di perantauan, Elkogers ya. Tentunya kita sebagai calon orang tua, semoga kita bisa melihat anak-anak kita ketika sukses nantinya, Elkogers ya. Harapan kita semua pasti seperti itu. Dan ada baiknya kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan, terutama nih otot betis Anda, Elkogers. Karena sebenarnya Anda pernah gak sih mendengar istilah bahwa otot betis itu disebut sebagai jantung kedua? Nah, ternyata sebutan ini gak hanya mitos, Elkogers ya, karena ini memiliki dasar ilmiahnya. Jadi otot betis ini memang bukan pengganti jantung ya. Namun saat kita berjalan, berlari, naik tangga, atau sekedar berjinjit, otot betis ini akan berkontraksi dan membantu mendorong darah dari tungkai bawah kembali menuju jantung. Nah, proses ini sangat membantu melawan gaya gravitasi dan menjaga sirkulasi darah agar tetap lancar, Elkogers. Karena itulah otot betis sering dijuluki sebagai jantung kedua. Nah, semakin aktif semakin aktif otot betis bekerja, semakin baik pula aliran darah balik ke jantung. Dan sebaliknya, jika terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri tanpa banyak bergerak, Elkogers, pompa alami ini menjadi kurang aktif nantinya. Akibatnya, darah dapat menumpuk di tungkai, menyebabkan kaki terasa pegal, berat, hingga bengkak. Nah, pernah kan dengar istilah kaki gajah gitu, Elkogersnya? Nah, itu salah satunya karena otot betisnya tidak pernah dilatih ya. Oleh karena itu, Elkogers, jangan remehkan aktivitas fisik yang simpel-simpel nih, seperti berjalan kaki, bersepeda, naik turun tangga, atau melakukan gerakan berjinjit beberapa menit setiap hari ya. Itu dapat membantu menjaga kekuatan otot betis sekaligus mendukung kelancaran sirkulasi darah Anda. Misal nih, Anda yang sedang mengikuti upacara gitu, Elkogers ya, itu kan lama berdirinya ya. Nah, memang ini disarankan untuk berjinjit sedikit, Elkogers, supaya kaki Anda tidak pegal gitu. Itu sebenarnya tips and trick dari orang tua saya juga, karena beliau sering upacara nih, jadi dikasih tahu, nanti kamu ini ya jinjit aja kalau misalnya lagi pas sekolah itu lagi upacara. Itu ternyata memang ampuh banget dan berfungsi, Elkogers, untuk meringankan pegal. Nah, jadi bagi Elkogers yang bekerja di belakang meja atau sering menempuh perjalanan jauh, usahakan untuk berdiri dan menggerakkan kaki setiap 1 hingga 2 jam sekali ya, karena kebiasaan ini dapat membantu menjaga fungsi pompa otot betis jadi tetap optimal. Jadi kesimpulannya ya, meskipun jantung tetap menjadi organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh Anda, tentunya otot betis memiliki peran besar juga nih dalam membantu mengembalikan darah dari kaki ke jantung. Itulah mengapa menjaga otot betis tetap aktif, Elkogers, sama artinya dengan ikut menjaga kesehatan sirkulasi tubuh Anda.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, nggak kerasa 2 jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng Desta dari jam 6 sore tadi ya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda tentunya. Dan untuk Anda yang sudah mulai makan malam, ya, sudah mulai menikmati makanan sang kekasih, atau mungkin ada yang makan bareng keluarga di luar, wah selamat makan ya. Tentunya setelah ini, meskipun saya harus pamit undur diri, masih ada lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali, tentunya Elkogers ya. Dan masih ada Rest and Dream yang akan menemani waktu istirahat Anda. Akhir kata Elkogers, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, tetap tersenyum, and goodbye.
1: Elkoger Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Santi Om.
1: 96.9
2: El Cobra Radio Bali.
3: Jay, yo, Sean Kingston, yo.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.1 film kali lalu dilupakan, ada pula film yang ditonton berkali-kali dan selalu meninggalkan rasa yang berbeda setiap kalinya. Tentunya selamat malam Elkogers, balik lagi bersama saya Dani Basyari di Rest and Dream edisi review film hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 sampai di jam 11 malam nanti ya. Tapi sebelum itu Dani ingin menyapa dulu nih buat Elkogers yang mungkin masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, karena di rumah sudah pasti ada seseorang yang menyayangi kita untuk menunggu kita kembali. Dan pula untuk Elkogers yang masih sekiranya lembur atau masih ada kegiatan lainnya, semoga segala urusannya dipermudah dan cepat selesai untuk pulang ya. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah film Elkogers yang berjudul Forrest Gump, film tahun 94 arahan Robert Zemeckis. Itu adalah salah satu film atau karya sinema yang sudah 32 tahun berlalu tapi masih terasa relevan di zaman sekarang. Masih sering diikuti, masih sering dibahas, dan masih bisa membuat orang yang sudah menontonnya, mungkin sudah puluhan kali ya menontonnya, tapi tetap diam saat ada adegan-adegan tertentu yang muncul di layar. Dan juga malam ini kita tidak hanya membahas plotnya atau alur ceritanya, kita akan masuk ke dalam, lebih dalam lagi dari setiap lapisan pada film ini. Dari masa kecil si Forrest yang ada di Alabama, terus perjalanannya yang tidak masuk akal, tapi entah kenapa selalu terasa mungkin kalau misalkan itu terjadi kepada kita, hingga kalimat-kalimat yang sudah menjadi bagian dari budaya pop dunia atau budaya pop culture, kayak gitu bahasa Inggris ya Kogers. Dan untuk Kogers yang mau ikut ngobrol, request lagu ataupun kirim salam, boleh banget ya melalui WhatsApp kita di 081236155909, atau pula di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah

di savana Georgia. Pria itu adalah Forrest Gump dan ia sedang menunggu bus sambil memegang sekotak coklat. Lalu ia mulai bercerita Neil Kogars kepada siapapun yang mau duduk di sebelahnya tentang kehidupannya dari awal sampai hari ini. Hari ini dalam artian sampai dia benar-benar duduk di sebuah halte tersebut. Dan juga cara bertutur ini sangat cerdas karena Robert Zemeckis menggunakan Forrest Gump sebagai narator yang tidak menyadari betapa luar biasanya kehidupannya sendiri. Ia menceritakan semuanya dengan nada yang datar dan tulus, dan justru itu adalah kejujuran tanpa filter yang membuat setiap ceritanya terasa begitu bermakna. Forrest Gump sendiri mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang paling jujur pun dalam bercerita adalah seseorang yang tidak menyadari betapa istimewanya kehidupannya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. Better Variety, more music. 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau ada satu hal yang membuat Forrest Gump bertahan sampai 3 dekade lebih di hati penontonnya, itu adalah karena fondasi dari film ini dibangun dari sesuatu yang paling manusiawi nih Elkoga, yaitu persahabatan pertama yang tulus. Kenapa? Karena Forrest kecil tumbuh di Greenbow, Alabama, bersama ibunya yang luar biasa diperankan oleh Sally Field. Ia memiliki IQ 75, memakai penyangga kaki karena kelainan tulang belakang yang dihadapinya, dan di hari pertama sekolah pun ia tidak ada satupun anak yang mau memberinya tempat duduk di bus. Jadi masa kecilnya ini dia ibarat kata tidak memiliki teman sama sekali ya Elkogers, sampai seorang gadis kecil bernama Jenny Karen mengulurkan tangan dan berkata, "Kamu boleh duduk di sini kalau kamu mau." Wah, itu manis banget ya. Momen sederhana itu menjadi momen yang mengubah seluruh hidup dari Forrest. Karena dari sinilah lahir sebuah persahabatan, lalu cinta yang mungkin sangat menyentuh hati kita. Dan akan menjadi benang merah Neil Cogars dari seluruh film dari Forrest Gump ini. Dan di hari yang sama pun, Forrest juga menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Ketika dikejar oleh sekelompok anak yang mengejeknya, penyangga kakinya tiba-tiba lepas dan ia berlari, terus berlari lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan dan ia lakukan. Karena dari kecil dia ini memakai penyangga kaki ya, karena dalam ceritanya si Forrest ini kakinya tidak begitu kuat untuk menyangga dia berdiri. Bahkan karena tidak bisa berlari, sudah pasti berdiri pun dia tidak sanggup ya. Tapi karena dia dibully, dia diejek, akhirnya dia kabur dan memaksakan kakinya untuk berlari. Jadi ini filmnya cukup menyentuh hati nih Kogars. Dan dua hal yang membentuk Forrest Gump tersebut adalah si Jenny tadi yang mengajarinya tentang cinta, dan berlari yang mengajarinya tentang kebebasan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Salah satu hal yang membuat perjalanan hidup dari Forrest Gump terasa seperti dongeng adalah bagaimana setiap kemampuan yang ia punya membuka satu pintu menuju kesuksesan LKGers yang bisa dibilang. Karena kemudian harinya itu menjadikannya membuka pintu-pintu kesempatan berikutnya tanpa pernah ia rencanakan sama sekali. Jadi karena kecepatan berlari dari Forrest Gump ini yang luar biasa membuatnya akhirnya direkrut oleh tim football SMA-nya. Lalu prestasinya dari sana membukanya menjadikannya menjadi mahasiswa dari Universitas Alabama. Jadi karena prestasinya di football itu, akhirnya dia memiliki atau mendapatkan beasiswa ke Universitas of Alabama. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi pada dirinya. Dan di universitas tersebut, ia bertemu dengan budaya tahun 60-an yang sangat bergolak. Dari gerakan hak sipil hingga perubahan sosial yang mengubah wajah Amerika. Lantas, Forrest tidak pernah benar-benar memahami semua itu, Elkogar, secara intelektualnya. Tapi ia selalu ada di sana dan selalu hadir dengan caranya yang paling sederhana, tanpa sengaja selalu menjadi bagian dari momen-momen bersejarah tersebut. Dan inilah yang menjadikannya salah satu kekuatan terbesar dalam film ini. Forrest adalah karakter dari manusia biasa yang hidup di tengah sejarah luar biasa dan memiliki perspektif yang sangat bersih tanpa agenda, dan justru itu membuatnya terasa lebih jelas dari yang biasanya kita lihat. Jadi karakter Forrest ini tidak pernah mencari kebesaran, tapi kebesaran itulah yang terus-menerus datang menemukannya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani membacakan kirim-kirim salam dan request lagu nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media @Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadek Giri Mahendra, Seputaran Sanur, yang mau request lagunya David Arculeta, Something About Love. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selamat bertugas ya. Oke, ditunggu lagunya. Ada pula dari Made Hendra, Seputaran Tabanan, yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Wah, selamat ngeteh ya. Dan juga selamat istirahat nih, karena dibilangnya juga lagi santai. Dan buat bosku, terima kasih, selamat bertugas juga. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari siapa ini? Dari Ucil Marucil. Wah, pendengar dari masa depan katanya. Mau request lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Jadi ada ininya juga nih, Elkogers, catatan kecilnya nih. Dan dia dari Ucil bilang kalau Forrest Gump salah satu film terbaik sepanjang masa versi aku. Valid ini. Karena dia juga merasa film ini adalah film yang terbaik nih sepanjang masa. Walaupun juga ada sedikit bumbu komedinya ya, tapi film ini benar-benar bisa ngena nih untuk kita sendiri. Sampai kita bisa bilang, wah ini kayaknya filmnya tentang aku banget nih gitu ya. Dan punya novelnya juga ternyata, sampai 2 seri. Wah, bagus banget loh. Boleh nih kayaknya pinjem bukunya ya. Dan seri kedua dari filmnya itu tidak dilanjutin karena cerita kehidupan dari Forrest sama anaknya Jenny. Oh, berarti di novel keduanya itu ada lanjutannya ya, cuman gak dibikinin film aja nih. Tapi dengan film pertama pun itu sudah bagus banget loh ya. Dan juga konon katanya anaknya si Jenny itu bukan anak kandung Forrest. Nah lo, gimana itu? Jadi kalau misalnya dilanjutin kayaknya spoiler nih Elkogers ya. Dan itulah pokoknya requestannya beli sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Wah, ini nih yang terakhir nih, banyak uang, amin, dan selamat bertugas ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Kadek Giri Mahendra 2023. Wah, bagus banget nih nama akunnya. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Mau request lagunya Jikustik yang puisi. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Bli Kadek 929 dari Seputaran Sanur, yang mau request lagunya The Changcuters, Main Serong. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Woi, sama-sama. Ditunggu lagunya ya.

96.9 Alkoga Radio Bali masih bareng Alkogers tentunya di Rest and Dream edisi review film hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Untuk Alkogers yang baru saja bergabung, mungkin ya baru pindah ke frekuensi ini, baru juga nyampe di rumah, dan ingin mengucapkan selamat datang dan selamat beristirahat ya. Tentunya tadi juga kita sudah membahas tentang film yang cukup menarik untuk dibahas, tentunya adalah film Forrest Gump, yang secara tadi kita sudah membahas tentang dari masa kecilnya yang tidak mudah, persahabatannya yang menjadi fondasi dari seluruh film ini, dan juga kisah cintanya yang sangat menyayat. Dan di sesi kedua ini, Alkogers, tepat di jam 10 malam, kita akan masuk ke bagian yang paling berat dalam film ini, hingga penilaian dari beberapa reviewer nih terkait film ini. Kan juga dari film ini memiliki plot yang sangat luar biasa ya, Alkogers, yaitu adanya plot perang Vietnam yang menjadi latar belakang paling berat dalam film ini. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang akan kita bahas dari film Forrest Gump. Tentunya Alkogers juga masih bisa untuk ikut gabungan, request lagu, dan kirim salam melalui WhatsApp ya di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sebelum kita lanjut lagi, LKGR membahas tentang film Forrest Gump, dan ingin menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media LKGR Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadagiri Mahendra @gmail.com, mau request lagunya Simple Plan, Welcome to My Life. Kirim salamnya untuk Adani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Adi Suputra, seputaran Abian Semal, mau request lagunya Rosa dan Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Wah, terlanjur cinta sama siapa nih? Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari neneknya Adi Suputra nih, dari Nyoman Latri, seputaran Abian Semal juga, mau request lagunya Andra and the Backbone, Lagi dan Lagi. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers dan Pak Dani. Terima kasih ya. Sama-sama, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, kita ada dari Komang Aryani, seputaran Denpasar, mau request lagunya Doci yang Anxiety. Kalau nggak ada, boleh diganti kak lagunya Imagine Dragons yang Bad Liar. Oke, ditunggu ya. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, kita ada dari Beli Kade nih, dari seputaran Denpasar, yang mau request lagunya Project Pop, Pacarku Superstar. Wah, pacarnya superstar kira-kira siapa nih? Artis-artis yang mungkin ingin dijadikan pacar. Kalau Ariana Grande jangan ya. Bercanda ya, Elkogers. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih, sama-sama. Lanjut lagi, kita ada dari siapa ini ya? Dari Bli Hendra, seputaran Sanur, yang mau request lagunya One Republic, Counting Stars. Mau kirim salamnya untuk Adani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Dan juga ada dari Kadek Giri, seputaran Sanur, yang mau request lagunya Saint Loco, Santai Aja. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, Shie Shie dan Spasibo. Wah, mantep banget nih. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 El Kogar Radio Bali. Satu lagi El Kogar siang baru ikut gabungan melalui sosial media El Kogar Radio Bali. Ada dari Alex Putaran Gianyar yang mau request lagunya Craig David yang Insomnia. Bisa kan kak? Wah bisa banget. Ditunggu ya lagunya. Dan terima kasih sudah merequest lagunya. Lanjut lagi El Kogar, kita akan membahas tentang film Forrest Gump. Karena di sesi ini si Forrest ini menemukan babak baru dalam hidupnya. Karena di antara semua babak atau bab dalam kehidupannya, ada satu yang paling berat dan paling mengubah segalanya Neil Kogars, yaitu Perang Vietnam. Kenapa? Karena setelah lulus dari kampus atau dari universitasnya, Forrest bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan dikirim ke Vietnam. Di sanalah ia bertemu dengan dua orang yang akan mengubah hidupnya selamanya, yaitu Bubba Blue dan Letnan Dan. Bubba diperankan oleh Michael T. Williamson, adalah teman sekamar dari Forrest yang memiliki satu mimpi sederhana, membuka bisnis udang bersama Forrest setelah perang usai. Ia bisa menyebutkan dirinya hampir semua cara memasak udang dari memori. Jadi dia nih bisa istilahnya sudah mahir untuk memasak udang dari beberapa hal yang sudah dia ingat ya, mungkin dia setelah membaca buku-buku resep kayak gitu loh guys. Dan Forrest mendengarkannya dengan sepenuh hati. Jadi mereka seperti berbagi resep intinya saat perang terjadi. Tapi perang tidak pernah benar-benar adil dan usai Neil Kogars, karena si Bubba tidak pernah mendapatkan kesempatannya untuk mewujudkan mimpinya itu. Forrest berhasil menyelamatkan beberapa rekan pasukan termasuk Letnan Dan yang tidak ingin diselamatkan. Loh, aneh. Tapi tidak berhasil menyelamatkan Bubba, dan momen kematian Bubba di hutan Vietnam adalah salah satu adegan paling mengharukan dalam seluruh sejarah sinema Amerika. Dan Bubba sendiri itu sebenarnya hanya ingin jualan udang Neil Kogars. Dia tidak ingin ikut perang, dia tidak ingin menjadi tentara, dia itu hanya ingin menjadi pebisnis dan berjualan udang. Mungkin juga dia merasa sepertinya membuka rumah makan seafood itu adalah hal yang benar daripada harus ikut perang ya. Dan itulah yang membuat kepergiannya terasa begitu tidak adil dan begitu manusiawi sekaligus.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kalau Baba adalah teman dan menjadikan Forest sebagai persahabatan yang paling menyentuh dalam film ini, maka Letnan Dan adalah karakter yang paling kompleks, paling sulit, dan paling mengejutkan dalam perjalanan dari kisah Forest Gump ini, Elkogars. Jadi Letnan Dan Tyler diperankan oleh Gary Sinise adalah komandan dari Forest di Vietnam yang berasal dari keluarga militer, di mana setiap generasi lelaki dalam keluarganya meninggal dalam perang. Ia percaya bahwa disitulah takdirnya untuk menjadi tentara, menjadi militer, dan mati sebagai pahlawan di medan perang. Ketika Forrest menyelamatkannya dan ia kehilangan kedua kakinya, Letnan Dan Tyler merasa takdirnya dirampas. Ia menjadi pemarah, kehidupannya pahit, dan tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Tetapi menurut Forrest, ia itu sama sekali tidak pernah menyerah kepadanya. Ia terus untuk mengajak dari Letnan Dan jangan menyerah, dan ia selalu tetap ada di samping Letnan tersebut. Tentunya juga dia tidak memiliki kata-kata yang bijak, Elkogars, tapi dengan kehadiran yang konsisten, perlahan Letnan Dan berubah. Bukan karena kata-kata motivasi dari Forrest Gump, tapi karena satu orang yang memilih untuk tidak pergi. Transformasi karakter Letnan Dan ini adalah salah satu arc karakter paling terbaik dalam film.

0: ini tentang seseorang yang belajar bahwa takdir bukan harga mati. Dan juga terkadang yang paling dibutuhkan seseorang yang sedang patah hati bukanlah solusi Nelko Gars, tapi satu orang yang mau tetap ada tanpa meminta apapun sebagai balasan ataupun imbalannya.
1: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas! Eh, jelas.
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Siapa
3: dia? Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek, maksud gue cewek.
4: Cewek ya? Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iya. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
4: Oh, cowok.
2: Tempatnya.
4: Kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Wah, berlebihan.
1: Kenapa harus ditembak?
4: Urban.
1: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans, satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk sambil coba bisa.
1: Bisa. Dengerin dulu nih. Lagu

0: apa?
1: Sombong pasti.
0: Oh iya benar.
2: Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku,
0: apa?
1: Akan ku pamerkan.
3: Jika Darsa jadi pacarku,
1: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Nah, lain lah,
1: mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
2: Enggak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: mungkin,
1: gak mungkin,
0: mungkin,
1: gak mungkin.
2: Ngapain sih lu?
1: Gak mungkin,
0: mungkin,
1: gak mungkin,
0: mungkin,
1: gak mungkin.
2: Stop.
1: Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
1: Mungkin lagi pitak.
3: Eh,
1: lu, cerah-cerah. Wah, lu ajak banget.
2: Cacing kepanasan lo.
1: Diam deh,
3: ya. Gini.
1: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugup kita.
4: Kenapa kalian berkelahi?
5: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
4: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
6: 96.9
5: FM. Aci ya? Radio apa nih?
4: Ini Elkoga Radio Bali.

makes me feel alive. 96.9 LKOGE Radio Bali. Ada satu adegan dalam film Forrest Gump yang mungkin paling banyak dikutip, paling banyak dijadikan meme, dan paling sering diingat bahkan oleh orang yang sudah menonton film ini berkali-kali maupun bertahun-tahun yang lalu, yaitu ketika Forrest memutuskan untuk berlari maraton LKOGE. Pun Dani ketika menonton film ini itu sangat tertawa sedikit ya, karena bagi Dani pun juga scene dia berlari ini sangat lucu loh guys. Jadi kisahnya setelah Jenny meninggalkannya suatu pagi, jadi mungkin Elko guys yang lupa Jenny ini siapa. Jenny ini adalah seseorang wanita yang akhirnya menumbuhkan cinta kepada Forrest Gump itu sendiri. Jadi kisahnya setelah Jenny meninggalkan Forrest suatu pagi, Forrest berdiri di depan rumahnya lalu memulai berlari. Entah kenapa ia berlari dan tidak dengan tujuan yang jelas nih Elko guys. Tidak ada rencananya. Pokoknya dia ketika dia tahu dia ditinggalkan oleh pacarnya, ia itu hanya terus berlari dan berlari. Awal mula ia berlari sampai ke ujung kotanya, terus berlari lagi sampai ke ujung negaranya, lalu balik lagi dan melakukan itu terus menerus selama 3 tahun 2 bulan 14 hari. Itu sepertinya kakinya apa enggak pegel ya. Nah, namanya juga film ya Elkogers. Tapi dengan itu semua, ratusan orang akhirnya mengikutinya karena mengira ia punya pesan yang besar atau tujuan yang mulia. Mungkin dikiranya dia ini sebuah titisan dari langit kali ya, karena berlari terus menerus selama 3 tahun tanpa berhenti. Padahal Forrest sendiri hanya berlari karena ya emang ia ingin lari aja. Dan adegan ini adalah salah satu metafora paling indah dalam film tentang bagaimana seorang manusia mencari makna di tengah rasa sakit. Dan bagaimana kadang yang paling menyembuhkan bukanlah sebuah jawaban, tapi bergerak. Dan untuk adegan-adegan lari jarak jauhnya ini, Jim Hanks, adik kandung dari Tom Hanks sendiri, yang memerankan Forrest menjadi pemeran penggantinya karena kemiripan fisik keduanya yang sangat mencolok. Karakter Forrest sendiri berlari bukan karena ia tahu kemana harus pergi ya, tapi karena terdiam di tempat jauh yang lebih menyakitkan dari apapun yang menunggunya di ujung jalan. Pun sebenarnya karena dia sakit hati, mungkin karena dia gabut, akhirnya dia ya udahlah kita lari aja.

96.9 El Koger Radio Bali. Tidak mungkin berbicara tentang Forrest Gump tanpa kita membicarakan soal Jenny, yaitu wanita yang membuat Forrest Gump entah berlarian kesana kemari sampai 3 tahun lamanya. Jennifer Karen atau Jenny yang diperankan oleh Robin Wright adalah cinta pertama dan terakhir bagi Forrest Gump itu sendiri. Tapi hidup Jenny ini sangat berbeda dari Forrest El Kogers. Ia tumbuh dalam trauma masa kecil yang berat dan itu membentuknya menjadi seseorang yang terus berlari dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu hubungan ke hubungan lain mencari sesuatu yang tidak pernah bisa ia definisikan dengan jelas. Forrest tentu saja mencintai Jenny dengan cara yang paling sederhana dan paling konsisten yang mungkin ia ketahui. Dan ia juga mencintainya tanpa meminta Jenny menjadi orang yang berbeda, tanpa syarat dan tentunya tanpa drama. Pun Jenny selalu kembali kepada Forrest ya pada akhirnya, dan tidak selalu dalam waktu yang tepat nih, tidak selalu dengan cara yang tidak menyakitkan, tapi selalu kembali. Ketika Jenny akhirnya menikah dengan Forrest dan kemudian meninggal karena penyakit yang tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam film ini, tentunya banyak sekali penonton yang sudah menonton berkali-kali tetapi tetap tidak bisa menahan air mata di adegan tersebut. Jenny sendiri tidak selalu tahu Neil Kogars bagaimana cara menerima cinta yang bersih, tapi Forrest Gump tidak pernah berhenti memberikannya, dan mungkin itulah yang paling menyakitkan sekaligus paling indah dari kisah cinta mereka berdua.

96.9 LKGR Radio Bali. 32 tahun berlalu, film Forrest Gump tetap menjadi salah satu mahakarya terbaik Hollywood yang pernah ada nih LKGR. Memang film ini secara garis besar ia memiliki 6 piala Oscar dan meraup 678 juta dolar. Film ini abadi berkat teknologi revolusioner yang menyisipkan Forrest ke dalam sejarah nyata nih LKGR. Dan secara objektif Dani boleh memberikan nilai itu 9,5 dari 10 ya tentang film ini, karena memang ada resolusi konflik yang terasa agak terlalu rapi, tapi itu tertutup rapi oleh kedalaman ceritanya. Dari bulu yang melayang hingga makam di bawah pohon oak dari Alabama, begitu cara bacanya ya, pohon oak apa pohon oak nih ya. Jadi pohon oak Alabama. Dan film ini mengingatkan kita satu hal LKGR, bahwa kebaikan tidak butuh strategi atau kecerdasan tinggi, melainkan ketulusan hati. Dan hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak yang dicapai, tapi seberapa tulus kita hadir untuk orang yang kita sayangi. Dan itulah akhir dari perjalanan kita malam hari ini LKGR di Rest and Dream edisi review film tentang film Forrest Gump hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Semoga dengan pembahasan film tadi menjadikan atau mendapatkan wawasan baru LKGR ya tentang bagaimana kehidupan dari Forrest Gump ini, dan bisa menjadikan refleksi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu akhir kata dari Dani Basyari, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan goodbye.